0: tonamatira vana vose vari kunze kwenyika dzakasiyana siyana. Mwari ngavachengetedze mufunge. Aya mupenyu ngadzivaronde pakubuda nepakupinda. Ngavanzvengeswe pamhepo dzinosumuka panyika.
1: Chamuchiziri chiri.

Ndiye ndichore mukano unoyu wokunedzi chiti kune hamana shamwari mazimbo aiwakani ndinorombo zvikuru kwazvo zviri kuitika mugati menyika yeSouth Africa matiri kudai kunge tichitambudzwa vakomana kutika zvinoita here vakomana kunzi ini ndiri foreigner foreigner in my land ini ndiri muAfrican handisi kuEurope kwedu handabva kuEurope kwedu handakubva kuEurope anyway mai vakomana here.

Nana. Kalau aku selalu Nana ini. Hasil babamu ni ini. Ndok kamu kan aku pai kubam daru para sudah senaga. Kena disuruh. Awan dan band. Lagi para pada pindah sekarang yang mengguda reka riba. Namun dah jangkau aku wanita nyami-nyami sounds. Baru pindah panapa. Nekam orang disuruh. Kupergeza muchacho. Bangga ni menyewa kupergeza muchacho. Bangga ni menyewa guna kupergeza muchacho. Uno zazu ni kapa muchacho iwe. Orang orang macam mana kan? Ayuh, wakar dor nengar wakar dor gomba, jazuri cai cai jo. Koridor nengko, siapa pun nengar, dia pun nengar.

aiwaka iyo ndo nhumba yemuwanikidzano kureva kuti zvo aiwa pamuna sino ndinenge ndagumira panapa inini kapanyaya dzedzimbo angare madira tivhange handandirungu kupai zvangu dzakasiyana-siyana ndambotanga hangu nemusambo werege ndazopedzera zvangu ndakupinda mukati medzimbo dzakasiyana-siyana kuri kuti ndikupadzei chinangwa chiri icho chekuti farai neni tifare pamwe chete aka ndokambo kangu kekupedzisira nai

tenda ini nikainya ndokusirai mwe mushamarari achanga achikutandadzai boba dzinenguva kusvikana maawa matatu apera achanga achitandadzana nemi pachirongwa chinotevera ichi zvinaika aiwa kani inini ndakuenda ini saka ndati inini aiwa kuhanzizvo enda zvako ndiwe uneiwega hanzi sezvamataura paya paya kamukanya vati izvo asingade hamumanikidzo ini handichadini handichadi asingadi anenge asingadi hamumanikidzo handichadini ndakuendai hoyo

Kasota pahaya liada pasa na manda karya da bosa na makata. Ayaloka sontaria da baso na mandeka.